Tahukah kalian bahwa negara Jepang adalah negara dengan sistem pengelolaan sampah terbaik di dunia? Rahasianya adalah, di Jepang, model pengiriman sampah dari satu kota ke kota lainnya sudah ditinggalkan sejak tahun 1970-an. Warga di sana melarang truk-truk sampah melintasi kotanya. Karena masing-masing kota di Jepang sudah memiliki insinerator atau tempat pengolahan sampah sendiri. Selain Jepang, Korea Selatan dan Singapura juga menerapkan sistem insinerator. Dengan sistem ini, sampah dapat diubah menjadi abu. Namun, sebelum sampai pada tahap insinerator, sampah dapat didaur ulang menjadi produk baru atau kompos dipisahkan terlebih dahulu. Jepang sendiri sudah memiliki undang-undang tentang sampah sejak tahun 1972. 2 tahun sejak warganya menolak truk sampah yang melintas. Penanganan sampah di Jepang juga telah mengenal sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sistem ini diterapkan sampai pada lingkup terkecil, yakni rumah tangga. Jepang mengelola sampahnya dengan cara dibakar di pabrik pembakaran sampah. Alasannya adalah sanitasi untuk mencegah bau busuk dan penyakit, serta memperpanjang masa pakai TPA. Sampah yang dibakar, volumenya akan berkurang menjadi 1/4 bulu, menjadi abu. Apabila sampah dibakar, maka akan memperpanjang masa pakai TPA. Sampah yang dibakar di pabrik pembakaran sampah menjadi abu dan ditimbun di TPA. Jumlahnya dalam 1 tahun sekitar 100 meter kubik. Jumlah ini sekitar 280 kali volume kolam renang SD SMP pada umumnya. Jika tempat pembuangan akhir ini penuh, maka harus dicari lagi tempat yang baru. Agar TPA ini bisa dipakai lama, maka semua pihak harus bahu-membahu mengurangi sampah. Warga Jepang memiliki peran yang sangat besar dalam mengurangi sampah. Kita tidak akan pernah melihat tong sampah ataupun bak sampah di Jepang. Sampah pribadi akan disimpan dan dibawa pulang ke rumah. Dengan kata lain, sampahmu adalah tanggung jawabmu.

masyarakat. Nah, salah satu lokasi penjualan yang mulai ramai didatangi warga berarti kawasan Batu Koneng, Kota Ambon. Lokasi ini puluhan kambing terlihat memenuhi area penjualan dengan berbagai jenis dan ukuran. Para pedagang mulai mempersiapkan stok hewan kurban sejak jauh hari. Banyak kambing yang dijual didatangkan langsung dari Kabupaten Maluku Barat Daya menggunakan transportasi laut menuju Kota Ambon. Nah, seorang pedagang hewan kurban, Barudin, mengaku tahun ini dirinya menyediakan sekitar 100 ekor kambing kurban dan hewan hewan ini disiapkan memenuhi permintaan masyarakat yang diperkirakan meningkat menjelang Idul Adha. Menurut Barudin, harga kambing kurban tahun ini bervariasi mulai dari 2,6 juta hingga 4,5 juta per ekor. Harga tersebut sesuai dengan ukuran, bobot, serta kondisi hewan kurban yang dijual. Meski Raya Idul Adha masih beberapa pekan lagi, minat masyarakat membeli hewan kurban disebut cukup tinggi. Dalam sepekan terakhir, beberapa ekor kambing sudah terjual dan para pedagang optimis permintaan akan terus

Untuk memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Prude FM teman terbaik kamu ada Wijaya 8 bulan juga selfie dengan bulan bintang garis menyilang teman Prude. By the way, setelah ini ada info Prude yang bakal aku hadirkan untuk kamu teman, makanya ganti station, tetap dengarkan kita di 98.4.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Saatnya kita ikuti Info Pro 2. Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
7: Kita update informasi paling baru pagi jelang siang ini, teman Perdoa dari Kota Ambon, Kantor Kementerian Hukum Maluku menggelar sosialisasi kepatuhan hukum hak cipta royalti musik dan lagu di aula kantor wilayah pada hari Rabu kemarin. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hak ekonomi dan penciptaan serta mekanisme pembayaran royalti musik.
6: Info Pro 2. Info Pro 2.
7: Informasi lainnya, kurs mata uang Arab Saudi rial terhadap rupiah terus menguat menjelang puncak haji 2006. Nilai tukar acuannya saat ini mencapai 4.642,14 per rial hingga Selasa 12 Mei. Data Jisdor Bank Indonesia BI masih menjadi acuan per rial bagi jemaah Indonesia. Kurs terus berlaku sejak pembaruan terakhir pada Senin 11 Mei. Penguatan rial terjadi sejak musim haji mulai berlangsung di Arab Saudi. Kedatangan jutaan jemaah meningkat kebutuhan penukaran mata uang tersebut.
6: Info Pro 2. Info Pro 2.
7: Informasi terakhir, petenis Polandia Iga Swiatek tampil dominan untuk mengamankan tiket ke putaran semifinal Italian Open yang mengalahkan unggulan kelima Jessica Pegula 2 set langsung dengan meyakinkan. Swiatek menang skor 6-1-6-2 tanpa perlawanan berarti dan berlaga berdurasi 1 jam 7 menit. Kemenangan itu diraih pada babak pertama final di Foro Italico Roma Rabu 13 Mei 2026. Informasi lain juga masuk di laman resmi kami rri.co.id.
6: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman Produa, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai, kerja keras, dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Merdu FM teman terbaik kamu ada berada dengan Rabun Jauh teman lagu yang kamu request masih tersangka dirikan sampai nanti jam 11. Berikutnya ada Betran Putra Unsu dengan Taisa Arah, Farel dengan Ade Tapi Kita Kedua Edal dan Ariel Ismana dengan Sesi Potret.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman-teman pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

102 FM teman terbaik kamu, ada Bilal Indra Jaya juga mau di Ayun dengan kau. Terima kasih buat semuanya sudah request. Aku pamit, semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan juga referensi untuk kamu di hari ini. Selamat berakhir pekan, karena ini long weekend, anggapnya akhir pekan teman, per 2 hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kamu libur. Kita ketemu lagi di hari Senin. Eh besok masih siaran teman per 2, berasa apa yang libur 4 hari aja. Oke, tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu. Bye bye.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
2: Aduh, Ucin. Saya yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
3: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
2: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kau tuh mending beli yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
3: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
2: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
3: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
2: Iyulah sih, Yosef bicara betul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
3: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
2: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
3: Tapi yang besar juga par beta. Betul.
2: Oh, Osen selalu labelai.
0: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

0: Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2, kembali lagi bersama aku Vina di sini, teman. Dan seperti biasa, teman, aku hadir buat kamu semua. Sekarang udah jam 11.24 menit. Ini long weekend banget ya. Pas banget nih buat kamu semua yang mau weekendnya di pantai ya, keluar kota, traveling ke tempat-tempat baru atau juga nongkrong sepuasnya ya. Kamu pasti seneng banget karena cuaca di hari ini juga mendukung banget buat kita keluar rumah ya. Tapi tenang aja buat kamu semua yang long weekendnya di rumah, aku masih setia nemenin kamu untuk menghadirkan informasi yang terupdate serta menghibur kamu dengan hiburan-hiburan yang seru ya. Tak lain dan bukan di Prodi FM, teman terbaik ya.
1: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

kedua, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdesain global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru. Inilah kunci besar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

mau kerja, mau beraktivitas, yang kita butuhkan udah pasti makan ya. Jadi jangan sampai lupa makan. Aku juga bakal update informasi buat kamu nanti di jam 12 siang, bakal ada informasi seputar UMKM, pelaku industri, ada juga ekonomi digital ya, bakal aku hadirkan. Tapi kita patah-patah dulu bersama dengan Faris Adam.

aman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini. Dan kalau misalnya kalian memilih untuk long weekend ini kita nongkrong ya, jadi pasti banget langsung searching tempat nongkrong yang paling keren, yang paling up to date gitu ya, teman Pro 2. Dan pastinya membuat kita itu jauh lebih nyaman ya. Kalau di Ambon banyak tempat-tempat makan juga yang baru, apalagi coffee shop ya teman Pro 2, tempat-tempat nongkrong yang menyuguhkan ya, teh, kopi maupun minuman-minuman lainnya yang kekinian gitu teman Pro 2. Untuk interiornya ya, konsepnya juga ada yang klasik, kemudian ada yang emang modern banget gitu ya. Ada yang cozy ya. Pokoknya banyak lah teman Pro 2. Tergantung kitanya aja ya. Budgetnya nyanggup sampai di mana ya udah ke sana ya. Kamu kira-kira yang long weekend-nya juga memilih untuk ibaratnya kayak room tour enggak sih? Muter-muter coffee shop. Coba bagikan pengalaman kalian atau udah punya list nih ya. Aku bakal kesini untuk hari ini, sore nanti aku bakal nongkrong di cafe ini, atau besok aku bakal nongkrong di tempat yang ini. Boleh dong teman Pro 2, siapa tahu itu juga menjadi referensi buat aku dan teman Pro 2 yang lainnya. Aku bakal tunggu ya. Buat kamu yang mau spill di DM boleh, kemudian spill juga di live chatnya RR Digital juga boleh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: dia nih. Halo. Yuk masuk. Hidup. Ada
1: manusia. Eh, kita.

Istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi

0: ke barang apa saja nih. Yuk dari kamarnya ntar habis-habis kah?
1: Tinggal bak komen terus. Cumari bantu kah?
0: Kartu-kartu miangan tambah banyak kah? Ini ding gula sekarung-sekarung nih. Mau bak pondok ke apa?
1: Hei, mulu tuh paruh akang. Ini tuh taman-taman patungan sudah minggu kemarin parbali akang kebutuhan pokok nih.
0: Tahu kebutuhan pokok, tapi akan banyak saja.
1: Hei, dengar. Taman-taman tuh sudah dari bulan kemarin inisiatif kumpul uang parbali akan kebutuhan pokok nih untuk disalurkan ke masyarakat kurang mampu. Sio, katung lihat katung pun mbak saudara di kampung Olele sana tuh, butuh katung pun uluran tangan. Makanya katung sepakat kumpul uang lah bali akan kebutuhan pokok nih.
0: Ih, kamu pun hati malaikat betul nih.
1: Iyo juga, makanya bantu. Susing kumpul uang lah, tinggal bak komen terus. Angka karung-karung tarigu di atas pick up tuh.
0: Hehehe, iyo, nanti kita angka.
2: Penyediaan bahan pokok kepada masyarakat kurang mampu merupakan salah satu cara mengurangi pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran yang tepat, diharapkan warga bisa langsung merasakan manfaat bantuan. Yuk, bergandeng tangan untuk meringankan beban masyarakat miskin.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Vini di sini. Dan kalau lihat cuaca sekarang, emang enaknya minum yang seger-seger kali ya, kayak air kelapa ya, kemudian juga jus buah ya teman Pro 2. Meskipun mulut kita mungkin mau yang manis-manis, mau yang seger-seger, tapi alangkah baiknya juga kita harus bisa menyeimbangkan apapun yang kita makan dan juga apapun yang kita minum ya teman Pro 2, karena itu bisa menjadi sistem imun tubuh kita juga dapat bekerja dengan baik.

Nah, teman pro 2, sorry ya, karena tadi aku sudah sempat spill juga buat kamu. Air kelapa juga menjadi salah satu pilihan ketika kita lagi dahaga dengan cuaca yang panas ya. Ternyata minum air kelapa juga punya banyak manfaat untuk kesehatan karena mengandung elektrolit alami, vitamin dan juga mineral ya. Di antaranya manfaat air kelapa yang pastinya untuk menjaga hidrasi tubuh, baik juga untuk kesehatan jantung, membantu pencernaan, sumber energi alami dan juga menjaga kesehatan kulit teman berdua. Meskipun sehat, tetapi teman berdua konsumsi juga harus secukupnya. Terlalu banyak air kelapa juga bisa menyebabkan kelebihan kalium atau hiperkalemia teman berdua, terutama bagi teman-teman yang punya masalah dengan ginjal ya. Jadi minum boleh karena itu juga penting buat kesehatan tubuh, tapi juga harus ada batasnya ya. Oke. Nanti di jam 1 kita bakal update informasi seputar dunia olahraga ya teman Pro 2 ya. Jadi jaga nutrition kamu, tetap bersama kami di Pro 2.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

92 kita update bersama informasi dari Piala Dunia 2026 yang dikabarkan akan menyajikan halftime show perdana sepanjang sejarah turnamen sepak bola ini. Kegiatan ini juga akan digelar di Stadion MetLife di New York saat pertandingan final nanti. Dan Presiden FIFA juga mengatakan bahwa dirinya menginginkan suasana final nanti akan menjadi semakin megah dengan hiburan ala Super Bowl ya. Karena menurut dia ini juga bertujuan untuk membawa sepak bola sejajar dengan NFL dari segi liburan. Nah FYI ya teman-teman berdua, bahkan halftime show final nanti diproyeksikan menjadi pertunjukan paling spektakuler di dunia, di mana kemeriahan sepak bola juga bisa setara dengan panggung hiburan kelas dunia.

0: pintu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, waktu-waktu si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, Ose ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

to my night. Cupid with arrows, babe, I'm just shooting my shot. Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

goyang Korea Selatan menandai kembalinya BTS yang menjadi momen emosional bagi Jungkook ya. Dan kita lihat juga teman Pro 2 kalau Jungkook sendiri juga mengaku sangat bersemangat menjalani perjalanan tur BTS itu dan bertemu para penggemar di seluruh dunia. Bagi Jungkook sendiri kebahagiaannya berada di atas panggung, momen tempatnya biasa menjadi dirinya sendiri ya, karena kalau kita lihat mungkin dia bergabung dengan grup idola K-popnya ya nggak bisa terlalu apa ya keluar gitu ya buat perform ya kan. Dan lebih lanjut lagi teman Pro 2 bahwa Jungkook menyampaikan dalam proses kreatifnya mengaku lebih mengutamakan perasaan dan juga instingnya. Nah, FYI teman Pro 2, BTS sendiri akan melanjutkan tur dunianya ke Stanford, California dan juga Las Vegas, kemudian Nevada di Amerika Serikat. Mereka juga dijadwalkan tampil di Busan, Korea Selatan pada 12 hingga 13 Juni. Ya, teman Pro 2 dengan pertunjukan kedua dan bertepatan juga dengan ulang tahun debut mereka yang ke-13. Okay, itulah informasi yang udah aku spill buat kamu semua. Kita update dari Jungkook ya, mungkin menjadi updatean terbaru ya buat kamu yang akunya sebagai K-popers lovers ya. Okay, teman, aku masih punya beberapa menit lagi ya, 24 menit lagi kurang lebih. Kita masih bakal update juga informasi buat kamu di Pro 2 Entertainment.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan teman produk, kalau tadi informasi dari dunia mancanegara ya, kali ini kita balik ke Indonesia dulu ya. Untuk penyanyi Afgan Shareesa berencana membawakan 30 lagu dalam konser tunggal bertajuk Retrospective di Jakarta International Convention Center ya. Dan Afgan mengungkapkan bahwa ya awalnya juga sulit ya menentukan judul lagu yang akan dikirimkan kepada musikus Erwin Gutawa untuk disortir kembali. Dan teman dari total 30 lagu yang terpilih, Afgan menyebutkan bahwa ada 20 diantaranya merupakan lagu yang hit ya. Dan pastinya udah sangat akrab di telinga pendengar teman berdua. Dia juga yang memastikan penonton lebih dapat ikut bernyanyi bersama sepanjang pertunjukan. Nah, lagu-lagu ikonik seperti Terima Kasih Cinta, Sadis, Bukan Cinta Biasa, hingga Panas Marah itu juga menjadi daftar yang pernah dan mungkin banget ya teman perdua dipertimbangkan untuk ditampilkan karena banyaknya permintaan penggemar teman perdua. Nah, kayak Panas Marah ini juga karena Om Erwin meminta Afgan, katanya harus berani keluar dari zona nyaman. Jadi harus bisa untuk melakukan hal baru teman perdua ya. So FYI, konser retrospektif ini dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli mendatang teman berdua ya. Tersisa beberapa hari lagi, nanti bakal aku update buat kamu semua konser dari penyanyi hebat kita yang satu ini.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
2: Huh?
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf aku sita aplikasinya.

Info Pro 2 pada pukul 3 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, Kementerian Pertanian, memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Dan potensi ketersediaan hewan kurban tahun ini mencapai lebih dari 3,2 juta ekor. Sementara itu, kebutuhan hewan kurban secara nasional diperkirakan sekitar 2,35 juta ekor ya. Dan distribusi hewan kurban tersebar relatif merata di berbagai daerah di Indonesia. Namun, terdapat sejumlah wilayah yang menjadi sentra utama peternakan sapi maupun kambing dan domba. Informasi selanjutnya juga teman Pro 2 anggota Komisi 4 DPR RI mengingatkan Perum Bulog tidak menahan stok beras dalam jumlah yang besar di gudang penyimpanan. Karena penahanan stok beras dalam jumlah besar itu juga dapat memicu kenaikan harga di pasar teman Pro 2. Ketika stok beras tersimpan di gudang dan tidak dilepas ke pasar, pedagang membaca sebagai sinyal keterbatasan pasokan. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji para pegawai di lingkungan kantor pengadilan di seluruh Indonesia. Hal itu juga disampaikan usai menghadiri penyerahan denda administratif dan lahan kawasan di hutan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Usai Presiden mendengarkan cerita Ketua Mahkamah Agung, ya, di mana dalam laporannya Ketua MA menyampaikan pegawai di kantor pengadilan Indonesia masih belum menikmati kesejahteraan, ya. Terlebih lagi diungkapkan Ketua MA kepada Presiden, hal itu terjadi di tengah keputusan pemerintah menaikkan gaji untuk para hakim. Untuk kemudian gaji tersebut tidak pula disertakan pegawai-pegawai di kantor pengadilan di seluruh Indonesia, ya. So, informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Nia, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
3: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
2: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
3: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
2: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
3: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
2: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
3: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini. Jangan lupa jam 4 sore bakal ada topik yang bakal kita hadirkan seperti biasa. Jadi jangan ganti station kamu. Tetap bersama kami karena kita dengerin lagunya Maudy dulu dengan Di Tepi Lamunan.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian

姨呢？哈，老子说会儿，嗨呀，别，老公不白，哎呀，哎呀，哎呀，别，啊！

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Ya sorry banget, ini aku juga dari tadi nyambil nunggu ini ya, nunggu dia kekirim untuk polling kita di sore hari ini. Seperti biasa di santuy ya teman, saatnya topik update bikin happy ya. Nah di santuy ini kita akan ngebahas soal sebuah studi yang mengatakan bahwa musik yang kita dengar di usia 13 sampai 17 tahun itu ikut dalam membentuk identitas diri. Menurut kamu gimana teman Prodi, apalagi yang pencinta musik sangat relate ya. Nah ikutan polling seperti biasa di Instagramnya @prodiambon.

Berdua kamu teman terbaik, kamu teman berdua. Kembali lagi bersama aku Vina di sini. Dan yuk teman, aku udah buka polling seperti biasa di Instagramnya RRI22 Ambon ya. Karena situ kita hadir untuk memberikan kesempatan buat kalian yang mau seru-seruan bareng kita ya. Seperti biasa caranya gampang, kalian tinggal ikutan aja pollingnya. Nanti bakal dibacain sama Kak Tio setelah yang satu ini ya. Jadi langsung aja cek di Instagramnya RRI22 Ambon.

Oke, teman berdua, tidak terasa udah tepat pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Teman, terima kasih buat kebersamaannya, buat kalian semua yang udah bergabung dengan kita di saat ini ya. Setelah ini kita masih tetap update informasi dan menghibur kalian dengan lagu-lagu favorit kalian, teman berdua, karena bakal ada Kak Tio yang bakal nemenin kalian. Selanjutnya aku pamit undur diri, teman berdua, dan pastinya tetap menjadikan berdua sebagai teman.

lanjut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Yes, teman berdua, Tio Nugroho kembali hadir lagi ya bersama kamu di sore hari ini sampai nanti malam pukul 12 malam tentu saja sampai tutup siaran. Dan buat kamu teman, hari ini yang sedang merayakan hari raya kenaikan Yesus Kristus ya, selamat merayakan hari ini. Dan spesial banget karena di jam 5 ini kita juga akan mendengarkan lagu-lagu rohani dalam acara Spektra Spiritual Kristen Remaja Pemuda. Nah, selama satu jam ke depan nanti teman berdua aku akan menghadirkan lagu-lagu rohani untuk kamu, supaya di hari yang sangat luar biasa ini ya, di hari dimana Yesus ini naik ke surga, kita bisa kembali mengingat besarnya kasih yang dia berikan. Oke, langsung saja kita ikuti Spektra untuk satu jam ke depan.

Sahabat kreatif, terkadang yang bersinar tidak selalu indah, dan terkadang yang kita inginkan tidak harus kita perjuangkan. Bawa saja semua pergumulanmu dalam doa, doa sanggup merubah yang mustahil menjadi nyata.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yang membuat kita kuat adalah doa. Yang membuat kita dewasa adalah masalah. Yang membuat kita maju adalah usaha keras. Yang membuat kita hancur adalah putus asa. Yang membuat kita semangat adalah

Kasih tidak mengenal musim. Kasih berbuah setiap waktu. Walaupun buah kasih tak selalu manis, jangan pernah berhenti memberi kasih kepada sesama. Hiduplah dalam kasih, karena kasih membawa damai dan sukacita.

perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Melakukan kesalahan adalah biasa dan keberanian. Mengetahui kesalahan adalah kecerdasan. Mengakui kesalahan adalah keberanian. Memperbaiki kesalahan adalah kebijaksanaan. Memaafkan kesalahan adalah super hebat.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Apabila sahabat berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud buruk di balik perbuatan baik yang sahabat lakukan. Tetaplah berbuat baik. Apabila sahabat sukses, kita mungkin akan mempunyai musuh dan juga teman-teman yang iri atau cemburu. Teruskanlah kesuksesan itu. Apabila sahabat jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipu kita. Tetaplah bersikap jujur dan terbuka setiap saat. Apa yang telah kita bangun bertahun-tahun lamanya dapat dihancurkan orang dalam satu malam saja. Janganlah berhenti dan tetaplah membangun. Apabila sahabat menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri kepada kita. Tetaplah berbahagia. Kebahagiaan yang dilakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang. Teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetaplah berikan yang terbaik. Sadarilah bahwa semuanya itu ada di antara sahabat dan Tuhan. Tidak akan pernah ada antara sahabat dan orang lain. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikir atas perbuatan baik yang sahabat lakukan. Percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang jujur, dan Dia sanggup melihat ketulusan hati kita.

Tuhan mengenal sahabat lewat hati dan bukan lewat wajah. Tuhan menyayangi kita lewat kasih yang nyata dan bukan janji yang tersembunyi. Tuhan ingin dia ada di tempat yang terindah dalam hati dan hidup sahabat, agar sahabat tahu bahwa cintanya pada kita tulus. Tuhan memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkat di setiap cobaan dan jawaban di setiap doa. Karena Tuhan lahir untuk menebus dosa dan menghapus air mata umat-Nya.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2, satu jam terakhir tadi kita sudah mengikuti Spektra ya, atau Spiritual Kristen Remaja Pemuda. Nah, semoga dengan lantunan lagu-lagu rohani tadi bisa memperdamai ya, juga membuat kita semakin percaya akan kuasa Tuhan gitu. Dah, teman, saat ini kita akan masuk ke sesi Point of View ya. Nah, tadi Vini udah bikin polling ya, kalau nggak salah ya, di Instagram ya, terkait dengan apa tadi ya, coba aku cek dulu. Jadi siap jam 6 sore ya, teman Prodo 2, kita akan bacain hasil polling dari kalian yang sudah gabung gitu di pollingnya kita di Instagram di Pro RRI Pro 2 Ambon. Nah, oke, untuk pollingnya itu adalah ini terkait dengan musik ya. Jadi studi itu mengatakan kalau misalkan kita yang usia musik yang kita dengar saat kita berusia 13 sampai 17 tahun itu ikut membentuk identitas kita gitu katanya. Tapi menurut kamu gimana? Apakah kamu setuju atau enggak? Nah, tadi mungkin Vini udah nyebutin juga beberapa terkait dengan apa ya, kayak mungkin teorinya atau studinya yang mengatakan itu gitu. Cuman mari kita lihat lagi ya, apakah memang benar musik ini tuh, musik yang kita dengar di usia 13 sampai 17 tahun itu tuh bikin kita jadi membentuk karakter kita yang sekarang gitu. Nah, kalau misalkan aku lihat ini udah beberapa yang masuk ya, yang ikutan polling, tapi aku tahan dulu, nanti bakal aku bacain lagi ya, teman Pro 2. Dan katanya lagu-lagu yang orang dengar antara usia 13 sampai 17 tahun itu sering meninggalkan dampak emosional yang lebih dalam, yang bertahan lama hingga dewasa. Nah, terus juga disebutkan menurut American Psychological Associates dan juga berbagai studi neuroscience masa remaja adalah periode kritis untuk membentuk identitas seseorang ya, sebuah tahap yang penuh dengan emosi yang kuat gitu, pertumbuhan pribadi dan juga pengalaman pertama yang tak terlupakan. Nah, peneliti ini juga menyebut, merujuk ya pada fenomena ini sebagai reminiscence bump ya. Reminiscence bump. Oke, di mana orang itu cenderung mengingat kembali kenangan di masa remaja dan awal masa dewasa dengan lebih jelas daripada masa-masa lain dalam hidup. Nah, itulah sebabnya musik itu di tahun-tahun tersebut itu bisa terasa sangat pribadi dan bernostalgia gitu katanya. Nah, ini bukan selalu tentang lagu, teman Pro 2, bukan tentang lagu itu sendiri ya, tapi yang lebih baik. Tetapi juga tentang bagaimana menjadi lagu-lagu tersebut itu tuh menjadi ya, sangat berhubungan dengan emosi, kenangan dan juga momen spesifik dalam hidup seseorang gitu katanya. Terus juga dalam beberapa cara ya, lagu-lagu itu menjadi bagian dari siapa sih kita sebenarnya, dan lalu apa gitu yang langsung membawa kita kembali ke masa remaja gitu. Nah, tapi teman Pro 2, kalau misalnya ngomongin soal lagu-lagu di tahun, di usia kalian 13 sampai 17 tahun ya, boleh dong di-spill kira-kira lagu siapa sih yang bisa kalian denger gitu, selain kalian ikutan polling di Instagram kita ya. Nanti hasil pollingnya dan juga komentar dari kalian akan aku bacain. Pokoknya kalian tetap stay tune terus aja di sini. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 12 malam. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau apa sih?
1: Betas tau ale maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi

0: Capital.
1: Teman berdua, saatnya kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

pada dirimu. Jangan pernah pesimis dengan keadaannya. Semua yang diciptakan oleh Allah, yang namanya manusia keturunan Adam, semuanya mulia. Karena tidak sedikit manusia yang ketika lahir kecewa dengan apa yang dilahirkannya. Kata Allah, semua manusia saat diciptakan itu postur terbaik, fisik terbaik sesuai dengan kemaslahatan hidupnya. Jadi kalau ada orang diciptakan hidungnya mancung, memang mancung itu sesuai dengan maslahat hidupnya. Kalau dicipta fesek, jadi bermasalah. Ada orang diberikan kulitnya hitam karena dengan hitam itu sesuai dengan kemaslahatan hidupnya. Kalau diberikan putih, bermasalah. Karena Allah sudah menciptakan diri kita sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki, artinya dari Adam alaihi salam sampai ke umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya sampai ke kita disebut dengan sempurna, mulia oleh Allah.

Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib teman berdua untuk kaum muslimin wal muslimat di seluruh kota Ambon maupun di wilayah Maluku dan sekitarnya. Dan semoga ibadah salat maghribnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal perbuatan yang baik, sebagai ibadah yang baik.

0: Ya, yes, teman Bro 2 masih bersama Tio Nugroho di sore hari ini ya. Tentu saja kalian masih dengerin 98,4 Pro 2 dari Ambon. Dan teman, as what I said sebelumnya ya, aku bakal nge-spill dulu beberapa yang sudah ikutan polling ya. Di sore hari ini udah ada beberapa orang, tapi sebelum itu aku bakal mungkin ngebacain dulu komentar netizen kali ya, terkait dengan apakah betul ya musik ini itu musik yang kita dengarkan di usia 13-17 tahun itu bisa mempengaruhi identitas kita, bisa membentuk identitas diri kita saat ini gitu. Terus aku tadi juga tanyain ke kalian kan ya, terkait dengan kira-kira musik apa sih yang kalian dengerin pada range usia tersebut gitu. Biasanya sih mungkin orang-orang Gen Z milenial udah mulai apa ya, aware gitu ya, kalau misalkan di usia segitu gitu. Dan aku yakin pasti bukan cuman Gen Z milenial sih, maksudnya kayak generasi sebelumnya itu pun juga pasti punya memori tersendiri gitu ya, terkait dengan musik apa saja yang mereka dengarkan. Nah, kalau misalkan ini aku bacain dari Devia Anti. Oke. Devia Anti ini agak mirip sama aku juga sih ya, tapi not all of them, cuman kayak beberapa aja. Ada The Chainsmokers, yes, I heard that too. Terus juga ada Jonas Blue, Z, David Guetta, Martin Garrix, ACV, Kygo, Clean Bandit, Alan Walker, Calvin Harris, Cheat Codes, Marshmello, terus juga ada Yellow Claw, Major Lazer, Alesso, Coldplay, The Femmes, One Republic, Imagine Dragon, and many more. Okay, dia juga bilang thanks for filling my childhood with so much fun. I can't forget the moment I was vibing in the car with the radio on. I wish I could go back to that era. So do I. I really wanna go back to that era. Era dimana hal yang paling bikin pusing itu cuma satu. Apa itu namanya? PR matematika. Ya gak sih, kalian setuju gak sih di era-era 13-17 tahun itu kan kayak SMP, SMA gitu kan ya. Jadi beban hidup nih kayak gak ada. Cuman adanya tuh beban PR aja. Dan itu pun juga kalau misalkan kalian cheating sama kalian pinjam jawaban teman kalian, it's not fair actually, tapi yeah, it's something that most of people are normalize that things, ya nggak sih. Terus juga selain tadi si Devianti ya, ada juga di sini Ramdhani XCX, dia bilang katanya I grew up to EDM song like Alan Walker, ICV, Calvin Harris, Clean Bandit, Kygo, Martin Garrix, Marshmello, The Chainsmokers, and Z. Yes. I think all of teenager heard that kind of song at that time, yeah, at this age. Terus ada juga ini Nadia AHLW, dia bilang pantas pelenger gini gitu. Pelenger gimana tuh? Orang dengerin lagunya random saya pilihan Spotify. Oke, dia pilih lagu random saya pilihan itu apa namanya? Channel untuk listening song. Terus nah ini ada red.adl, Alumni Breakout hadir. Oke, Breakout sekarang kayaknya udah enggak ada ya? Enggak ada. Iya, Breakout. Oke. Itu kan dulu-dulu zaman-zaman itu kayaknya udah ketahuan umurnya tuh kayak agak-agak ya milenial sih ya, milenial masih dapat sih ya. Oke. Terus aku mungkin bacain satu lagi, ada playlist gue waktu itu ada Linkin Park, Creed, Radiohead, terus Avenged Sevenfold, MCR, Green Day sama Blink 182. Oke, ini dari Potabi. Dan aku yakin juga kalian pasti punya kind of song that you heard at that age ya, teman Pro 2 ya, di usia 13-17 tahun. Dan menurutku itu juga salah satu membentuk identitas diri kamu saat ini juga. Kalau dari aku sendiri sih, aku dulu juga sering dengerin lagunya selain tadi ya, yang dibacain juga The Chainsmokers, mungkin Coldplay, sama mungkin ini kali ya, siapa, Taylor Swift, Ariana Grande. Ya, Ariana Grande aku udah ngikutin sejak aku SMP, teman Pro 2. Jadi yes, she's my girl. Dan okay, langsung aja aku bacain ya siapa aja yang udah gabung. Tadi ada 3 orang sih aku lihat di polling Instagramnya RRI Pro 2 Ambon. Yang pertama itu ada Ervita, oke. Okay. Ervita ini dia memilih setuju kalau misalkan musik yang kita dengarkan di usia 13 sampai 17 tahun itu mempengaruhi kepribadian kita saat ini. Terus yang kedua ada Gilbert, dia bilang katanya ya sama kayak jawabannya Ervita. Cuman ini ada satu nih namanya mala.ltg, dia vote untuk tidak. Oke, okay. Mungkin dulu saat dia apa teenager ya. Teenager dia tidak mendengarkan musik, atau mungkin musik yang dia dengarkan itu adalah musik-musik yang memang kurang relevan ya dengan hidup dia saat ini, bisa jadi ya, bisa jadi. Cuman guys, siapapun kamu, dimanapun kamu yang sudah ikutan voting, aku I will say thank you so much for your participation guys. Dan teman, pokoknya tetap stay tune terus aja, karena nanti aku bakal balik lagi dengan sejumlah informasi dan juga hiburan tentu saja buat kamu sampai jam 12 malam. So tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: the rhythm.
1: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
2: Kembali kita update informasi teman Pro 2 di Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama teman Pro 2, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy menyoroti percepatan pembangunan sekolah Garuda di berbagai daerah. Program ini ditujukan memperluas akses pendidikan internasional luar Pulau Jawa. Kedua, teman, pentingnya menjaga keberimbangan dan akurasi berita dalam pemberitaan kembali diingatkan kepada seluruh insan pers di Maluku. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Maluku Alex Hariwating meminta wartawan tetap mengedepankan prinsip jurnalistik yang menghadirkan informasi yang akurat dan tidak memihak demi menjaga kepercayaan publik. Informasi ketiga, Taman Pro 2 komitmen mewujudkan swasembada pangan nasional terus diperkuat melalui sinergitas antara TNI dan Kementerian Pertanian. Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinarto menghadiri penandatanganan kontrak konstruksi cetak sawah tahun anggaran 2026 bersama Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian di Ballroom The Margo Depok pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Informasi selengkapnya Taman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 19. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah dengar istilah SOTD atau scent of the day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga

Teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

Taman Pro 2, kalian masih dengerin Pro 2 RRI Ambon di 98,4 Pro 2. Dan kali ini aku bakal nge-spill ya beberapa komunitas literasi yang ada di kota Ambon tentu saja, yang mana mungkin bisa kalian ikutin juga.

Ada lagi juga, ada juga lagi ya, komunitas Timur Menulis. Nah, komunitas Timur Menulis ini itu aku kenal beberapa orang yang terlibat di dalamnya ya. Dan kita juga pernah ngobrol di suatu podcast yang pernah ditayangin juga di channel YouTube-nya RRI Ambon. Jadi kalian bisa banget cek di channel YouTube-nya kita, di channel YouTube resminya RRI Ambon. Jadi kita pernah ngebahas terkait dengan komunitas Timur Menulis ini. Nah, komunitas ini itu adalah komunitas yang didirikan oleh anak-anak muda Ambon sejak tahun 2023. Kegiatannya itu meliputi kelas menulis, diskusi literasi, terus kemudian juga ada promosi budaya baca hingga publikasi karya lewat media sosial gitu, teman Pro 2. Nah, aku sih sampai sejauh ini ya belum pernah sih ngikutin kegiatan resminya. Cuman kayak aku kenal sama beberapa orang dan aku sering banget nongki sama mereka juga, namanya Ode. Dia juga sering gabung di live aku. Oke. Dan masih ada beberapa lagi teman Pro 2. Nanti aku bakal hold dulu, aku bakal bacain lagi nanti. Dan buat kamu teman yang sudah tergabung di live aku juga boleh langsung aja, kalau kalian mau request lagu boleh tulis aja lagunya di kolom chat ya, di kolom komentar, nanti aku bakal play. Oke, ini sudah masuk langsung ya. Gercep sekali kakak Zulia. Cantik. Oke, Zulia cantik. Kak Zulia cantik, dia mau request lagunya Angie Carvalho dengan Remuk. Oke, okay. Baik, bisa. Terus Arkansas, kakak Arkansas ini dia mau request lagu Rohani. Aduh, lagu Rohani itu harusnya tadi jam 5 sore kakak ya. Sekarang kita segmennya jamming-jamming aja, lagu pop Indonesia ataupun mancanegara. So buat kamu yang mau request langsung aja tulis di kolom komentar ya. Tadi juga udah ada yang tergabung dari Bengkulu ya, jauh-jauh dari Bengkulu dengerinnya RRI Ambon ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, langsung kita putarkan aja. Ini dia Anggi Carvalho dengan Remuk. Check it out.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

2 Daydream by Leodra. Baru aja aku puterin ini tadi, spesial request dari kakak siapa tadi ya, suaminya Leodra katanya ya. Oke, terus habis itu teman, di malam hari ini juga ya, sudah tergabung banyak sekali orang yang mendengarkan Produari Ambon. Dan juga aku mau menginformasikan kalau misalkan kanal terestrial kita itu sudah bisa mengudara kembali, yaitu di frekuensi 98,4 MHz ya. Dan setelah ini teman, tadi sebenarnya kita masih ngomongin soal komunitas literasi di Kota Ambon ya. Cuman oke, kita bahas sedikit dulu aja terkait dengan komunitas literasi yang ada di Kota Ambon. Setelah tadi ada komunitas Timur Menulis, terus juga ada komunitas Kawan komunitas Liar Belajar Literasi ini ya, atau Liar. Terus juga selanjutnya ini ada komunitas Kawan Berpikir. Nah, komunitas Kawan Berpikir ini itu adalah bergerak di bidang pendidikan berbasis dengan kerelawanan ya, dengan fokus literasi anak-anak desa di Maluku. Keanggotanya banyak berasal dari kalangan mahasiswa dan juga pemuda daerah. Terus yang keempat ada namanya komunitas Book Ambon Party. Wow, namanya keren ya, Book Ambon Party gitu. Wah. Jadi kalau ikutan komunitas ini nggak akan membosankan karena pasti tiap hari party. Komunitas anak muda yang sering mengadakan pesta buku Taman Pro 2. Jadi baca buku bersama, terus juga ada lapak baca gratis di ruang terbuka seperti di Taman Kota untuk meningkatkan budaya membaca gitu. Dan ini aku kutip ya dari beberapa sumber, yaitu yang pertama ada dari Balai Bahasa Provinsi Maluku, kemudian juga ada dari Antara News, dan ada juga dari rri.co.id. So, buat kamu Taman Pro 2 yang kamu join komunitas literasi juga di Maluku, boleh dong spill juga cerita komunitas kamu ya. Nah, nanti mungkin juga kawan-kawan bisa aku undang buat kita ngobrol di sini ya. Dan teman, abis ini bakalan aku play beberapa lagu ya. Tadi sudah masuk banyak sekali requestan dari teman-teman yang tergabung di live aku. Yang pertama ada Jazz Bersamamu. Ini special request dari kakak Arkansas yang sekarang sedang menunggu kawannya yang sedang terbaring lemas di kasur rumah sakit. Astaga, dan temanku juga sih sebenarnya sih ya, pokoknya tetap semangat, cepat sembuh juga buat temanku yang sedang sakit. Terus abis nanti Jazz Bersamamu, kita akan play lagunya Because of You by Kelly Clarkson ya. Ini tadi requestan dari siapa aku lupa, astaga, pokoknya udah aku masukin gitu aja lah ya. Terus selanjutnya ada request dari Cukup Siti Nurbaya, Dewa 19. Ini requestnya dari kakak Caca tadi kalau gak salah. Terus next one nanti kita akan play lagunya Leodra lagi dengan Pura-Pura. Ini juga teman-teman yang tergabung dalam kolom komentar di live chat aku. Dan terakhir nanti bakalan ada Love to You ya, special request dari kakak Love juga. Gak tahu ini namanya siapa, kakak Love aja lah ya. Oke, teman, tanpa berlama-lama lagi, ini dia Jazz dengan Bersamamu. Check it out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Cukup Siti Nurbaya ya, baru aja aku puterin Teman Pro 2 spesial buat kamu yang tadi request di live chatnya kita ya. Dan buat kamu Teman Pro 2, kamu juga bisa request lagu sampai nanti pukul 12 malam ya, masih aku tungguin sampai nanti. Kalian bisa request tulis aja di kolom live chat kita ya di RRI Digital, atau kalian tulis aja di kolom live chatnya yang ada di TikTok, atau kalian bisa DM kita di RRI Pro 2 Ambon di Instagram. Terus juga selain itu kalian juga bisa langsung chat ke WA kita ya di 0813-5624-5884 ya. Nanti aku bakal bacain dan aku bakal play lagu dari kamu yang kalian request ya. Dan Teman Pro 2, kalian juga masih sama Tio Nugroho ya. Untuk beberapa waktu ke depan kita akan jamming bareng gitu, oke? Nah, abis ini bakalan aku play lagunya Pura-Pura by Liodra ya. Tadi juga ada tambahan yang baru aja masuk, Revolusi Eligi. Tapi kita tahan dulu, pokoknya nanti dulu ya. Kita urut dulu ya, first in first out gitu, oke? Stay tune terus.
1: Tak perlu layar, cukup dengarkan. RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Yes, teman Pro 2, jiwaku sekuntum bunga kamboja baru aja kuputerin spesial buat kamu yang tadi request di kolom live chat ya. Dan sudah masuk juga beberapa requestan lagu dari teman-teman yang sudah tergabung di kolom di TikTok live aku. Nah, terus habis ini teman Pro 2 bakalan tadi aku mungkin bacain dulu kali ya. Bacain dulu siapa tadi yang sudah request. Yang pertama itu ada Asing dari Juicy Luisi yang request siapa tadi ya? Aduh, enggak. Oh, ini Ciwau. Halo Ciwau. Ciwau request lagunya Asing. Kayaknya sudah mulai asing dengan ya yang itu kali ya. Terus habis itu dari Chelsea request lagunya Risk It All. Oke, dari Bruno Mars ya, langsung aja nanti kita putar juga. The next one ada KKR request lagunya Kahitna. Ini tadi aku agak bingung ya, Kahitna yang mana. Dia bilang enggak ngerti. Oh, ternyata judulnya enggak ngerti. Nah, terus satu lagi Cia dari Yogyakarta. Jauh-jauh dari Yogyakarta, Cia request lagunya Tulus Jangan Satu Kali. Dan buat sekarang ya, untuk sekarang langsung aja kita play lagu requestan dari Kakak Hendro yang bilang katanya lagu ini cocok kaitannya berkaitan dengan solo gitu katanya ya. Langsung aja kita putarkan, ini dia single player by Yoka Music.
1: Ini zaman digital. Yo, I'm always solo, I'm running this shit like Joko Widodo.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Yes, teman bro, dua revolusi LG by Munafight ya. Tadi udah aku puterin spesial buat kamu yang sudah join malam hari ini. Dan teman, ngomong-ngomong soal long weekend ya, pasti kalian sudah punya agenda kalian masing-masing kemanapun kalian itu pergi, atau mungkin kalian sudah nggak ngerasa kayak ya udah nggak usah pergi kemana-mana aja gitu, di rumah aja ya, ngapain kek, bikin apa kek gitu. Boleh dong, aku pengen dengar cerita dari kamu ya. Kira-kira apa sih agenda long weekend kalian? Apakah kalian akan pergi ke suatu tempat untuk vakansi, atau kalian cuman di rumah aja? Nah, ini langsung ada yang masuk nih, namanya Alvino Suryonegoro. Oke, ini salah satu pendengar RRI Ambon yang sangat-sangat rajin ya mendengarkan kita saat on air. Dia bilang katanya ngafe aja palingan dalam kota udah cukup sih buat gue, katanya gitu. Oke. Sebenarnya sih maksudku kayak libur yang panjang ini tuh kayak kita habiskan saja untuk merelaksasikan diri gitu, atau me time gitulah ya bahasanya lah ya, supaya ya besok kalau misalkan kita beraktivitas lagi itu dengan energi yang sudah full gitu. Nah, teman, pokoknya kalau kamu masih punya cerita buat agenda long weekend kamu, bisa langsung kirim aja di WhatsApp kita di 0813-5624-5884 ya. Nanti aku bakal bacain cerita dari kamu, atau kirim aja ke Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon ya. Atau kamu kalau misalkan kamu dengerinnya di kolom di RRI Digital,

Yes, teman pro 2, di mana aku di sini by Atu Female. Ini tadi special request dari Kakak David ya. Kakak David lagunya sudah aku putarkan. Dan teman pro 2, kita masih dengan topik obrolan kita yang sama, yaitu spill agenda long weekend kamu ya. Karena kan kalau kita lihat kalender di bulan Mei ini tuh banyak sekali liburnya ya. Aku yakin di antara kalian pasti sudah ambil cuti supaya bisa dapat benar-benar kayak long weekend-nya gitu. Long weekend-nya bahkan bisa kayaknya hampir 2 minggu enggak sih? Oh ya, tadi sempat juga aku baca story-nya temanku kalau misalkan bulan Mei ini tanggalnya ada 31, tapi liburnya 16 hari gitu katanya. Jadi masuknya cuma 15 hari. Wow, luar biasa ya. Tapi kalau misalkan kalian tanya apa agenda long weekend aku ya, gak usah ditanya guys, karena jawabannya pasti kerja. Ya, namanya juga hidup ya, kita harus syukuri gitu. Karena yang namanya hidup kan cuma satu kali ya. Jadi kita nikmatin aja, kayak lagunya Tulus yang satu ini ya, satu kali.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Yes, teman berdua Matahariku by Agnes Monica. Ini special request dari kakak Gon Benji ya, yang kayaknya juga ada di Ambon. Dan buat malam hari ini, supaya kita gak bosan-bosan amat kali ya, kita akan play salah satu lagu dari Ambon. Ini juga requestan dari kakak siapa tadi? Aku lupa, aduh, kakak Gary kalau gak salah ya. Kakak Gary, kita play langsung aja Cerita Indah by Vicky Salamor dan juga Freshly.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman berdua masih sama Tio Nugroho di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman. Dan kali ini aku bakal ngasih informasi ya terkait dunia musik ya, yang sedang happening tentu saja. Jadi buat kalian nih yang suka sama salah satu band yang satu ini, bukan band sih tapi bisa disebut apa ya, musisi gitulah ya. Nah, jadi ada dari promotor TM Presents resmi mengumumkan daftar harga tiket konser The Weeknd yang akan digelar pada bulan September 2026 nanti. Dan informasi tersebut teman Pro 2 disampaikan lewat akun resmi Instagram mereka gitu. Nah, terus berapa sih harga tiket dari konser After Hour Till Dawn Stadium Tour ini itu akan dijual? Nah, berdasarkan informasi yang kita peroleh juga ya teman Pro 2, kalau misalkan harga tiketnya itu akan dijual mulai harga Rp950.000 hingga Rp12,7 juta. Nah, jadi buat kamu nih yang nanti berencana pengen nonton konser ini di tanggal 26 sampai tanggal 27 September, silahkan siapkan dulu budgetnya ya. Dan kira-kira mau duduk di cat yang mana gitu. Dan teman perlu diinformasikan juga kalau misalkan penjualan tiket ini akan dijadwalkan dibuka pada tanggal 18 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi siap-siap war tiketnya, siapkan device kalian, jangan sampai nggak kebagian gitu ya untuk tiketnya ya, karena biasanya kalau kayak gini kan rebutan ya. Terus juga kalau misalkan kita lihat, aduh aku pengen bacain ini, misalkan 900 tiket berapa gitu, tapi nggak kelihatan, tapi ya udahlah ya, nanti kalian bisa cek sendiri di website resminya. Terus teman Pro 2, aku juga mau infoin juga dalam rangkaian tour dunia tersebut, The Weeknd ini akan tampil di Indonesia selama 2 hari ya, kayak yang aku bilang tadi, tanggal 26 sampai tanggal 27 September 2026. Dan fun fact-nya adalah tanggal 26 dan 27 itu adalah weekend gitu. Jadi The Weeknd manggung di weekend. Nah, itu dia. Di lokasinya nanti ada di International Stadium Jakarta. Konser ini juga akan menghadirkan DJ asal Jepang yaitu Yosuke Yukimatsu sebagai penampil pembuka. Oke deh. Jadi buat kamu pokoknya bisa tetap gimana ya? Jangan sampai ketinggalan lah ya untuk tiketnya. Penjualan tiketnya karena dimulai tanggal 18 nanti. Oke, teman, habis ini aku bakal play lagu dari yang sudah request dari Esi Welviana ya. Dia request lagu Jurus Jitu. Bisa apa enggak ini ya? Bisa. Bisa kok Jurus Jitu. Coba aku cari dulu Jurus Jitu dari Hara ya. Oke, betul sekali. Langsung aja aku putar lagunya Jurus Jitu dari Hara.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau terkait dengan konser The Weeknd ya, yang akan berlangsung tanggal 20 berapa? 26, 27 September ya. Dan kali ini karena kita juga di bulan depan, bulan Juni itu nanti kita akan menyaksikan bersama perhelatan terbesar sepanjang rutinitas 4 tahunan lah ya, yaitu Piala Dunia atau FIFA World Cup 2026. Dan teman berdua, aku juga mau nge-spill kalau misalkan nanti di opening ceremony atau apa ya sebetulnya, final halftime show, ini bakalan diisi dengan sederet artis yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama, BTS ini dipastikan juga akan tampil bersama Madonna dan juga Shakira di FIFA 2026 halftime show mendatang. Wow, ini pasti para ARMY ya sudah menyiapkan jadwal untuk bisa menyaksikan. Gak tahu sih nanti akan ditayangkan di YouTube atau bagaimana ya. Coba kita baca dulu artikelnya ya di rri.co.id ya. Nah, pertunjukan bergengsi tersebut itu dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 Juli 2026 di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat, nomor 2. Dan pengumuman kolaborasi penampilan tersebut disampaikan langsung oleh FIFA World Cup melalui unggahan resmi mereka Kamis 14 Mei 2026. Kehadiran tiga musisi ternama dunia itu dipastikan memeriahkan acara final sepak bola internasional paling bergengsi. Wow. Dan pertunjukan paruh waktu tersebut akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang fokus meningkatkan akses pendidikan. Program itu juga bertujuan untuk memperluas kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara di dunia ini. Wow, luar biasa ya. Dan seluruh rangkaian pertunjukan final tersebut nantinya akan disiarkan secara langsung secara global ya, lewat siaran daring internasional. Chris Martin dari Coldplay dipercaya menjadi kurator utama untuk menyusun keseluruhan konsep penampilan para pengisi acara. Oke. Yang pastinya nanti juga akan ditampilkan di TVRI gak sih, Teman Pro 2 ya? Pasti dong, ini kan juga part of Piala Dunia 2026 ya gak sih? Dan karakter ikonik dari Sesame Street ini serta The Muppets juga dijadwalkan bergabung memeriahkan pertunjukan spesial tersebut. Kolaborasi lintas industri hiburan itu diharapkan menghadirkan pengalaman unik bagi penonton sepak bola seluruh dunia. Nah, sebelumnya teman, BTS itu juga pernah tampil dalam konser Global Citizen Live yang digelar pada tahun 2021 bersama sejumlah musisi. Nah, penampilan tersebut itu menjadi bagian kolaborasi organisasi Global Citizen dengan berbagai musisi internasional ternama dunia lainnya. Gitu. Nah, anggota BTS, Jungkook, ini juga sebelumnya sudah merilis lagu berjudul Dreamers. Oke. Untuk mendukung Piala Dunia Qatar 2022, ya aku suka dengar lagu Dreamers ini ya. Lagu tersebut juga sempat menjadi bagian dari promosi resmi turnamen sepak bola internasional yang berlangsung di Qatar tahun 2022 lalu. Wow ya. Dan semoga tahun ini bakalan ada kejutan-kejutan banyak sekali. Setelah kemarin kayaknya Shakira juga kembali ya melantunkan untuk theme song dari Piala Dunia 2026 ini. Nanti aku bakal balik lagi ya teman ya. Tetap stay tune terus aja di Produ RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Aku Bayan PD teman Pro 2 dan kalian masih dengerin Pro 2 dari Ambon bersama Tio Nugroho di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Well teman, tadi kita udah nge-spill

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya, dan jangan lupa minum air putih yang banyak biar tidak

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

0: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, dan kamu juga masih ditemani sama Tio Nugroho malam hari ini ya. Well teman, kalau ngomong-ngomong soal long weekend ini ya, pasti aku percaya kalian sudah punya agenda masing-masing. Tapi sejujurnya di dalam lubuk hati yang paling dalam teman, aku juga menginginkan long weekend gitu. Tapi bagaimana lagi ya, kehidupan ini menuntut kita harus tetap bekerja meskipun meskipun long weekend. Tapi nggak apa-apa ya, aku senang aku bisa kerja di sini dan bisa nemenin kamu tentu saja, menemani long weekend kamu ya. Yang pasti kalau misalnya kalian bahagia dengan kalian menikmati long weekend itu, aku juga ikutan bahagia kok ya. Well teman, aku pada satu informasi lagi nih ya, terkait dengan salah satu musisi internasional yang aku percaya kalian juga pasti tahu siapa dia. Billie Eilish, siapa lagi kalau bukan ya. Aku juga salah satu fans dari si Billie Eilish ini, Teh Elis ya. Teh Lilis katanya. Jadi teman berdua, ada yang menarik nih dari perhatian penggemar yang di Indonesia setelah memberikan reaksi yang mengharukan setelah mengetahui bahwa penggemar lokal itu memiliki julukan khusus untuk Billie Eilish, yaitu adalah Teteh Elis gitu. Aduh sampai batuk. Sorry. Jadi teman pro 2, pada suatu kesempatan ya, yang wawancara yang dilakukan bersama dengan 21 Cinema sambil mempromosikan film dan juga konser terbarunya Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D yang saat ini diputar di bioskop ya teman pro 2. Pada awalnya Billie ini terlihat bingung gitu ketika mendengar julukan itu. Tapi setelah host menjelaskan bahwa teteh itu adalah istilah Sundanis ya, dari bahasa Sunda yang berarti kakak perempuan atau kakak perempuan yang lebih tua gitu. Nah penyanyi itu langsung tersenyum dan terlihat benar-benar terkesan gitu. Billie juga berbagi juga bilang katanya bahwa ia selalu lebih biasa menjadi kakak perempuan sejak ia tumbuh dengan kakaknya yang lebih tua gitu katanya Phineas. Nah itulah sebabnya dia merasa terharu gitu mengetahui bahwa banyak penggemar yang menganggapnya sebagai kakak perempuan yang lebih tua gitu. Kalian pengen dengar cuplikannya nggak teman? Ayo kita dengarkan cuplikannya bersama-sama ya. Oke ternyata nggak kedengeran. Oke, okay, oke. Okay. Kayaknya enggak kedengeran ya teman pro 2 ya. Aku harus mengatur dulu ini soundnya bagaimana ya. Semoga nanti kita bisa dengar ya, atau kalau enggak kalian bisa cek di sosial media pasti sudah banyak sih ya. Dan pokoknya teman pro 2, jangan khawatir, jangan ganti station kamu. Tetap stay tune terus aja karena nanti aku sampai jam berapa? Jam 12 ya, buat temenin kamu di malam hari ini. Abis ini nanti kalian boleh dong sharing-sharing dong teman. Kalian juga bisa telepon atau request lagu, boleh banget di 0813-5624-5884 ya. Aku bakal tungguin requestan kamu, atau kamu bisa tulis di kolom live chat kita di RRI Digital, atau juga bisa tulis di DM kita di RRI Pro 2 Ambon. Oke? Okay? Nanti aku bakal balik lagi, tetap stay tune terus.
1: Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru,

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni.

Masih di Jaga Malam Tuan Pro 2, masih juga ditemani sama Tio Nugroho malam hari ini ya, yang sekarang sedang mungkin menikmati ya malam harinya sambil rebahan, atau mungkin ada berjalan keluar ya, mau baru ndak. Seru banget pokoknya, dinikmatin aja ya teman Pro 2 malam hari ini. Semoga malam ini akan menjadi malam terindah buat kamu juga. Aku lihat kayaknya cuaca Ambon nih agak cerah ya malam hari ini ya. Jadi kalian bisa nih cari spot buat ngelihat bintang. Karena apa teman Pro 2, aku kemarin itu ya, ini agak random sih sejujurnya. Jam berapa ya? Jam 2 malam. Ini tidak untuk ditiru ya teman Pro 2 ya. Karena agak risky ya kalau misalkan malam-malam kita keluar gitu. Apalagi kalau sendirian, aduh. Jadi kemarin itu jam 2 malam aku tuh keluar, gak tahu kemana. Terus aku tuh mencari spot untuk melihat bintang. Dan ternyata karena kemarin itu langitnya sangat-sangat clear sekali, aku akhirnya mendaratkan motor Beat emberku di sebuah pantai yang gak jauh dari kota, namanya Pantai Halong. Di situ aku duduk di tepi pantai terus sambil melihat melihat bintang ya, atau stargazing gitu bahasa kerennya zaman sekarang. Nah, dan dari situ teman Pro 2, aku semakin yakin dan juga percaya kalau misalkan ternyata manusia itu sekecil itu dan kita semua juga akan kembali kepadanya. Sama kayak lagu yang satu ini, lagunya Raim Laode. Aku suka banget sama Raim Laode karena dia tuh selalu menyisipkan kata-kata yang bagaimana ya, yang sangat hangat gitu, yang selalu ngingetin kita buat selalu merasa bahwa keagungan itu hanya milik Sang Pencipta ya. Langsung aja ini lagunya ya. Dan dia juga ngingetin kita bahwa di dunia ini hanyalah sementara, hanya senja gurau belaka.

0: Astaga, dong komentar apa nih? Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki.
1: Ih, astaga, inilah.
0: Jang ingat makan sa, suka ya pom barengan. Allah dong-dong ini nih kalau bak komen sehingga orang perasaan nih.
2: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan muka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kalau teman pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Teman Produa, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Masih bersama Tio Nugroho di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman perdua. Dan ya, beginilah ya cuaca kota Ambon. Tadi siang kayaknya panas sekali, hujannya kayak agak random-random gitu ya. Tapi malam hari ini ternyata ya Ambon kembali diguyur hujan teman-teman. Dan ini membuat aku agak mager untuk pulang. Tapi kita tetap harus pulang karena ya tidak mungkin juga bermalam di kantor ya guys sih. Dan teman pro 2, aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 ya. Jadi buat kamu, kalau misalkan kalian mau request lagu, boleh banget langsung aja dikirim ke nomor WhatsApp kita di 081356245884 ya. Atau kalian juga bisa langsung tulis di kolom chat kita di RRI Digital atau di Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon. Nah, terus juga teman pro 2, aku juga mau menginfokan. Astaga, HP ku mati. Oke, tidak ternyata. Sebentar, aku bakalan ngecek dulu apakah ada yang sudah join di RRI Digital ya. Karena kalau misalnya kita lihat RRI Digital ini selalu update gitu ya, untuk komennya. Jadi kayak bisa langsung kebaca gitu sama orang-orang yang ngedengerin juga gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau komen di situ, tulis aja sih komennya, nanti aku bakal bacain. Well, malam hari ini mungkin besok ada yang masuk kerja ya, atau mungkin ada juga yang libur juga karena long weekend. Karena biasanya ada juga kalau misalkan orang-orang itu tuh lebih ke gini, hari Jumatnya libur, besoknya masuk, terus minggunya masuk lagi, libur lagi gitu. Jadi kayak besok tuh adalah Harpitnas, hari kecepet nasional. Ya gak sih? Terus teman berdua, pokoknya apapun itu, meskipun besok kalian tetap masuk kerja, sama aku pun juga ya, jadi tetap semangat aja buat menyenangi rezekinya. Karena ya hidup begitu sudah toh teman-teman toh. Dan aku habis ini bakal play lagunya Gea Indrawari. Aku suka banget sama lagu ini. Aku gak tahu kenapa, kayak melodinya, liriknya tuh kayak it's such a magical thing gitu. Gea Indrawari pasti kalian sudah tahu ya, single terbarunya dia yang 1000 kali. Langsung aja kita putar. Ini dia, Gea Indrawari.

0: Jo, mesti tahu gak sing? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu gak sing?
1: Akan pun istilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan pun maksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju dan katong daerah juga iko maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Ya dia yang lebih suka.
1: Ya udah kok, jadi teks sama Mbak.
0: Sih?
1: Iya, gue lebih suka
2: sama Mbak.
1: Nih.
0: Mbak ini.
1: Mbak, Mbak.
0: Si Mbak.
1: Mbak.
0: Tell me,

0: Masih dijaga malam teman pro 2. Dan itu tadi adalah lagu dari siapa tadi ya? Semalam dari Armada ya. Baru juga puterin spesial buat kamu. Dan sepertinya hujannya semakin deras ya teman pro 2 untuk kota Ambon malam hari ini. Tapi gak apa-apa ya, ini semakin menambah syahdu malam-malam, apa ya, malam-malam long weekend ya teman. Well, aku juga mau infoin selama 1 jam ke depan kita akan ada dalam Just Music. So buat kamu, nanti aku bakal balik lagi satu kali lagi ya sebelum kita closing. Jadi selamat mendengarkan ya alunan-alunan lagu yang pastinya bisa menambah syahdu malam hari kamu ini. Oke, teman, pokoknya stay tune terus aja, jangan ganti station kamu, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lagi-lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Eh, kamu sadar tidak? Si Dinda tuh suka banget kepo urusan orang.
1: Iya, baru aja tadi dia tanya ke aku soal gaji kamu loh.
0: Hah? Serius? Waduh, itu sih udah kelewatan.
1: Makanya, kadang tidak enak juga. Di kantor kan harus fokus kerja, bukan urusin hidup orang.
0: Betul, kalau terlalu kepo bisa bikin suasana kerja jadi tidak nyaman.
1: Iya, jadi lebih baik jaga privasi masing-masing aja biar suasananya tetap profesional.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

94,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Tio Nugroho sudah menemani kamu sejak tadi jam 5 sore ya. Dan ini waktunya kita buat berpisah. I wanna say thank you so much for you guys yang udah join dari tadi sore sampai malam hari ini. Tetap semangat ya untuk menjalani hari-hari kamu besok dan untuk malam hari ini, karena hujan sangat-sangat ya lumayan deras lah ya, inilah ya, semoga bisa mengiringi dan juga menemani malam hari kamu yang hangat ini ya. Dan sampai jumpa lagi di frekuensi yang sama, teman Pro 2. Semoga hari ini membawa cerita baik buat kita semua. Dan aku juga sekali lagi pengen ngucapin terima kasih udah nemenin perjalanan siaran hari ini. Tetap hangat, tetap kuat, dan tetap jadi diri sendiri ya, teman ya. Oke. Bye-bye.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini. Di edisi siar hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Kita berpisah malam ini teman Pro 2 dan akan jumpa lagi besok pada edisi siar hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Dan sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program Madu. Kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini 15 Mei 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa bersama saya Inta Tonokota, hadir temani kamu teman Produa di hari ini Jumat 15 Mei 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz dan juga streaming Produa RRI Ambon serta RRI Digital teman Produa. Kita jumpa di hari ini dengan beragam informasi dan juga hiburan. Saya Inta Tonokota temani kamu, teman Produa sampai di jam 11 waktu Indonesia Timur. Perjumpaan kita di hari ini teman Produa, satu jam ke depan saya Inta wali dengan beberapa hiburan lagu spesial yang dihadirkan untuk temani semua teman Produa yang pagi ini sudah bangun menghirup udara segar, menikmati suasana sukacita dan mengawali jumpa kita dengan hiburan spesial untuk teman Pro 2. Selamat pagi dari Angie Carvalho Muk mengawali jumpa kita pagi ini.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

0: panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya, dan jangan lupa minum air putih yang banyak biar tidak

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: buka-buka IG doh. Astaga, dong komentar apa nih? Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki. Ih, astaga ini lai. Jang inga makang sa, sukaya pom barengin. Alah, dong-dong ini nih, kalau bak komen sehingga orang perasaan nih.
1: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan luka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

0: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami ajak teman Pro 2 mengikuti informasi-informasi terupdate yang disampaikan saat ini. Dan informasinya teman Pro 2, informasi pertama terkait dengan Menak ajak umat perkuat harmoni kenaikan Yesus Kristus. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani. Momentum tersebut diharapkan memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, perikatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan komitmen kebangsaan. Nilai keagamaan dinilai penting menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas respons positif terhadap kebijakan kenaikan gaji hakim di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung RI. Dan informasi terakhir, dunia olahraga, teman Pro 2, Jakarta Garuda Jaya menyerah kalah dari Volat Sirjan Irania di AFC AVC Champions Language 2026. Pertandingan tersebut digelar di Gor Terpadu Pontianak, Kamis 14 Mei 2026. Demikian 3 informasi terupdate yang dapat kami hadirkan di Info Pro 2 pagi ini. Informasi lebih lengkap boleh teman Pro 2 ikuti di laman rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Kalau teman pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Bersama Produer Riam pun teman terbaik kamu, teman Produer, ketahukah kamu banyak peristiwa yang terjadi ya dalam kehidupan kita, ada yang kita ketahui sebagai mitos tapi seharusnya itu fakta, dan juga sebaliknya ada yang fakta tapi malah kita mitoskan. Nah teman Produer, informasi-informasi menarik juga bakal terus dihadirkan untuk kamu.

0: Jo, mesti tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau gak sih?
1: Akan beristilah Jo bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan

0: sejahtera dengan satu lagi katong bangga pakai katong produk sendiri.
1: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: jadi kan itu kan?
1: Ya udah kok, jadi teks sama Mbak.
0: Sih?
1: Iya kok, jadi
2: sama Mbak.
1: Nih.
0: Mbak ini.
1: Mbak, Mbak.
0: Si Mbak.
1: Mbak.
0: Sorry, dear.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Topik menarik yang kita bahas di hari ini, teman Pro 2 pas nih dengan tepat di 15 Mei ya 2026, dan seperti kita ketahui bersama, hari ini tepatnya di Hari Patimura. Topiknya setelah ini aku sampaikan ke kamu ya, teman Pro 2 di G-Story-nya Pro 2 RRI Ambon dan di RRI Digital juga ya, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, selamat pagi, saya Tuh Japon. Untuk yang pagi ini baru bergabung bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: storage has been destroyed. Timbak, maju dia.
1: Dan ambil minuman nih, Parti.
0: Dan ini mel bete minum makan juga.
1: Dan buang botol tuh di tempat sampah sana. Tahu aturan Kadiki. Top game tuh, tapi buang sampah sana.

0: Teman Pro2, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Eh, kamu sadar tidak? Dinda tuh suka banget kepo urusan orang.
1: Iya, baru aja tadi dia tanya ke aku soal gaji kamu loh.
0: Hah? Serius? Waduh, itu sih udah kelewatan.
1: Makanya, kadang tidak enak juga. Di kantor kan harus fokus kerja, bukan urusin hidup orang.
0: Betul, kalau terlalu kepo, bisa bikin suasana kerja jadi tidak nyaman.
1: Iya, jadi lebih baik jaga privasi masing-masing aja, biar suasananya tetap profesional.
2: Huh?

Bersama Prodera Riambon, teman Produa, topik udah aku buka ya. Pas hari ini, hari Patimura, selamat hari Patimura untuk kita semua. Dan terkait dengan topik yang dibahas hari ini, ya, tahun Produa, cara mengenalkan Patimura untuk anak muda, pilihannya kamu ya, TikTok atau Reels edukasi, film pendek, podcast atau game. Menurut kamu seperti apa nih teman Produa yang harus dikenalkan, kita kenalkan kepada generasi muda saat ini? Semangatnya yang pasti ya. Oke, silakan teman Produa, aku sambil nunggu kamu berapa hiburan ya. Temani teman Produa.

variasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sports Today.
1: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Business Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
2: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kita memprodo masih dengan topik yang sama yang kita bahas di hari ini, masih menarik perhatian kita semua juga ya, Tompro 2. Terkait dengan Hari Patimura, Patimura Day. Untuk kamu, silakan di vote teman Pro 2. Aku akan baca hasil pollingnya ya, teman Pro 2, di jam 8 ini. Tapi kalaupun ada yang masih mau gabung, silakan. Masih ditunggu teman Pro 2 sambil kita bahas-bahas. Pollingnya aku juga masih setia dan buka untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama di 98.4 MHz teman terbaik kamu.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan semangat kolaborasi.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Teman Pro 2, kebakaran bisa terjadi karena kelalaian. Pastikan kompor dimatikan setelah digunakan. Jangan biarkan kabel listrik rusak dan jauhkan benda mudah terbakar dari sumber api. Jika terjadi kebakaran, segera cari jalan keluar dan hubungi pemadam kebakaran di 113. Jaga keselamatan, cegah kebakaran.

Ngobrol dua masih dengan topik yang sama yang menarik di pagi hari ini terkait dengan Hari Patimura. Dan aku scroll ya di IG story-nya Bro 2 RRI Ambon. Dan kembali ya, oh udah ada yang lihat ya. Udah ada yang milih juga. Nah, nanti di menit ke-45 baru aku baca hasil polling untuk kamu teman Bro 2. Silakan teman Bro 2, topik kita terkait dengan cara mengenalkan Patimura untuk anak muda. Menurut kamu baiknya itu di mana? TikTok atau Reels edukasi atau film pendek, podcast atau game, teman Bro 2? Mungkin sekarang lagi gencar-gencarnya bikin TikTok ya. Paling tidak ini jadi motivasi bagi kita juga untuk mengedukasi teman-teman, mengedukasi orang muda untuk mengenal sosok Patimura itu seperti apa. Gimana semangatnya saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Silakan teman Pro 2, selain baru aku balik ya teman Pro 2. Namun Mario Gaklau temani kamu dulu, pulanglah.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas

memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

0: tiba-tiba jual-jual begini. Saya sudah tahu kok belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh.
1: Belum. Barang buku kas digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, sih bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berarti lebih praktis sih. Jadi katong simpel catat-catat di buku besar lah itu. Pengeluaran, pemasukan, katong simpel bula baca manual ya kan?
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi, supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Ih, bagus sih. Jadi, para katung pelaku UMKM ini katung bisa tahu katung mungkin keuangan, bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi, apa ada fitur lain kah sih?
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katong bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, katong bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katong para pelaku UMKM ini simpul bingung apa atur keuangan nih. Memang teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat para katong. Mempermudah katong. Jadi kayaknya kita habis ini mau download apa?
0: Langsung download, karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Katup waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual, tapi supasti katup bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Ustaz, bisa sudah download nggak belum?
0: Kita sudah download, mari kita ajar download sini.
1: Iya, mari.
2: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

0: Chào không yêu đâu. Ừ?
1: Dạ, sao lắm anh chạy.
2: Chưa nó.

0: Nah, teman periode Thomas Patulesi yang bergelar Kapitan Patimura atau singkatnya Patimura ya, adalah seorang pahlawan nasional asal Maluku yang terkenal dan menjadi simbol perjuangan masyarakat Maluku. Thomas Patulesi yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto pada 6 November 1973. Thomas Patulesi belum nikah, tetapi memiliki kekasih bernama Elizabeth Gassier, seorang wanita blasteran Inggris Maluku. Sedangkan kakaknya Yohanes Matulesi menikah dan meneruskan keturunan Matulesi yang mendiami. Dan Franz Matulesi atau yang dikenal sebagai Bunga Angki menjadi ahli waris Thomas Matulesi yang menjaga rumah Thomas Matulesi dan memegang surat pengangkatan Thomas Matulesi sebagai pahlawan nasional. Dan teman Pro 2, terkait dengan yang kita sampaikan ini ya, pas hari ini 15 Mei, hari Patimura, topik sudah aku sampaikan pollingnya di IG Pro 2 ya. Silakan teman Pro 2, cara mengenalkan Patimura untuk anak muda, menurut kamu paling pas itu di apa, TikTok atau Reels edukasi, film pendek atau podcast atau game? Silakan di vote, kita akan bahas bersama. Dan berapa hiburan nantinya aku baca hasil akhir ya dari polling kita saat ini.
1: RI menjadi pemegang hak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.